Taka dimmi taki tatajam. Dimmi tatari keta taka taka tatajam. Tari tatari keta taka taku tajam darita. Taka jam tari taka te. Tak jam dari tajam tajam. Taka jam dari tajam tajam. Taki tatajam. Taka dimmi tariku danaku danaku genaku genaku tunku puntari kata kata kata Tergutaka taka tergutaka tergutaka tergutaka taka tergutaka tergutaka tergutaka taka tergutaka tergutaka tergutaka tat din taketa taka jeno taketa taka dimi taketa di tangkara taka tarikra taka taka di tangkara taka tarikra taka taka di tangkara taka tarikra taka taka taka dim tataka taka tadin tarikra taka tergutaka taka tergutaka tergutaka tarikra dom tat din taketa taka jeno taketa taka dimi taketa di tang Takadin nam tadiko takajanaku kupataketa kupataketa tadin kotakajanaku tadin kartakatadin tanga tadin tanga tadina tanga takatadina tanga tadjana takadin nam tadiko takajanaku kupataketa kupataketa tadin kotakajanaku tadin Dana dana taketa taketa taketa deketa kataka dekina dana dana taketa taketa taketa deketa kataka dekina tak the dim taketa taketa dim taketa tak the dim taketa dim talanka chung karta karta karta tum talanka chung karta karta karta tum talanka chung karta karta karta tum